0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Ya masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 ya. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Asrul dari BMKG Rana yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Rusnepi.
0: Iya, Kak Asrul, gimana kabarnya pagi ini, Kak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya, dan tetap semangat. Nah, Kak Asrul, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Radio Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Saparudin, prokester BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 26 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas sehingga membentuk daerah pertemuan angin dan dipengaruhi oleh suhu permukaan laut yang masih hangat. Hal ini menyebabkan pembentukan pertumbuhan awan-awan tebal yang berpotensi terjadinya hujan di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi ini. Secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tigau, dan Pulau Laut. Malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca masih dalam kondisi berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Serasan, dan Pulau Subi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin masih didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Renai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor HP 0811-777-8424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Rusnepi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Asrul ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang akan beraktivitas pagi ini. Kak Asrul, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Mbak Rasul MP, selamat bertugas kembali untuk teman-teman RRI Natuna.
0: Oke teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan juga melalui Pro 1 RRI Ranai setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Bangun.
1: Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo saat ini lagi sering banget ya kita dengar dengan istilah silent treatment. Nah, jadi pagi ini teman Prodo kita akan mengupas tentang silent treatment ini dan dampak emosionalnya dan cara mengatasinya ya teman Prodo. Jadi fenomena silent treatment ini semakin sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari, dan banyak orang yang melakukannya belakangan ini ya teman Prodo, sering banget kita dengar. Nah, sikap mendiamkan seseorang itu dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya ya. Jadi silent treatment itu teman Prodo merupakan perilaku yang mengabaikan seseorang saat konflik, sehingga ya komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terlalu terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari nih teman Prodo ya. Jadi sakit banget kalau kita ada masalah tapi nggak diselesaikan, nggak dibicarakan, malah didiamkan ya, diabaikan, itu sakit banget ya teman Prodo. Masalahnya malah berlarut-larut, tidak selesai, dan kita menjadi bingung ini kenapa sih gitu, aku salah apa sih, nggak dijelasin ya, kecewa, dan tentunya kita akan merasa tidak dihargai ya teman Prodo. Nah, perilaku ini berbeda dengan menunda pembicaraan sementara. Misalnya dia mau tenang dulu, diam dulu, tapi nanti diomongin. Nah, itu beda ya. Untuk menenangkan diri dulu sebelum diskusi gitu ya. Mungkin nanti setelah situasinya lebih nyaman dia bakal ngomong. Nah, itu beda ya teman Prodo. Kalau silent treatment ini dia memang benar-benar enggak mau membahas masalah itu. Nanti bahkan setelah dia tenang pun dia akan seperti berpura-pura tidak ada masalah. Jadi seakan ya tetap enggak mau menyelesaikan masalahnya, masalahnya akan menggantung dan tidak ingin dibicarakan. Udahlah, enggak usah diperbesar masalahnya. Ada ya teman Prodo orang seperti itu. Dan kayaknya dia itu silent treatment itu teman Prodo biasanya berlangsung lama ya, lama banget, sehingga sering dianggap mirip stonewalling nih teman Prodo. Stonewalling itu perilaku menutup diri ya dalam hubungan interpersonal. Nah, teman Prodo, fenomena tersebut dapat terjadi pada hubungan asmara, keluarga ya, atau pertemanan, hingga lingkungan kerja ya, atau kita sama atasan. Tiba-tiba atasan kita marah, kita bingung nih misalnya ya, kita bingung, kita salah apa, kok nggak dikasih tahu ya. Pas kita nanya malah tambah marah. Aduh, ini parah banget ya teman Prodo. Nah, dampak emosionalnya itu cukup besar dan berkepanjangan ya. Dalam beberapa situasi seseorang itu bisa memilih diam sebagai bentuk perlindungan dari akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi berlebihan. Nah, teman Prodo, apa sih dampak silent treatment ini dalam hubungan? Kita akan bahas lagi, namun jangan kemana-mana, tetap di Prodo teman terbaik kamu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ya, ada lagunya Napas ya dari Diva Barus yang sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman produk kita masih membahas terkait silent treatment ya. Jadi, teman produk dampak silent treatment dalam hubungan itu sangat besar ya. Seseorang yang menerima silent treatment biasanya merasa bingung, marah, takut ya, hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari berkepanjangan tanpa penjelasan ya. Teman produa, perasaan tidak dihargai juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta kondisi emosional seseorang secara perlahan dalam hubungan pribadi. Nah, jika berlangsung terus-menerus, perilaku tersebut berpotensi memicu stres ya, memicu stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan emosional lainnya yang berkepanjangan. Silent treatment itu, teman pro 2, juga membuat konflik sulit untuk diselesaikan karena komunikasi antar pasangan terhambat dalam waktu yang cukup lama selama hubungan berlangsung. Masalah yang terus menumpuk itu dapat memicu hubungan tidak sehat ya, teman pro 2, hingga menciptakan jarak emosional antara pasangan secara berkepanjangan. Nah, karena itu komunikasi terbuka menjadi langkah penting menjaga hubungan tetap nyaman serta menghindari konflik semakin besar nantinya. Nah, gimana sih cara mengatasi silent treatment? Jadi menghadapi silent treatment sering terasa melelahkan ya, karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan. Kadang tetap tenang ya, dan hindari membalas sikap diam agar konflik tidak berkembang semakin rumit. Jadi kalau kita misalkan tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba marah, tiba-tiba kayak diemin kita, jadi kita itu tetap harus tenang ya, tanpa harus ngambek balik. Kita harus tetap tenang seperti biasa dan buatlah aktivitas yang menyenangkan ya. Kemudian bisa juga dengan memberi jeda sejenak. Nah, jadi memberi jeda sejenak itu dapat membantu kedua pihak untuk menenangkan emosi sebelum kembali berdiskusi secara lebih nyaman bersama ya. Jadi tapi sejenak ya, jedanya cuma sejenak, jangan berlarut-larut. Malah kalau berlarut-larut sama aja ya. Nah, tunjukkan komunikasi tetap terbuka supaya pasangan merasa aman dan bisa memulai percakapan ketika situasi mulai membaik dan kembali secara perlahan. Nah, teman pro 2, saat berdiskusi biasakan untuk menggunakan kalimat berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan tidak terdengar menyalahkan pasangan secara emosional. Nah ya, jadi kita fokus sama perasaan pribadi dan tidak serta-merta menyalahkan pasangan atau menyalahkan orang tersebut secara emosional ya, supaya orang tersebut malah bisa lebih tenang dan tidak merasa ini makanya aku gak mau ngomong, soalnya kalau aku ngomong nanti disalahin. Nah, itu makanya banyak orang yang melakukan silent treatment karena mereka tidak mau disalahkan ya, teman pro 2. Nah, jika perilaku tersebut terus berulang, bantuan psikolog teman pro 2 dapat membantu menjaga kesehatan emosional sekaligus memperbaiki hubungan ya. Teman pro 2, itu tadi informasi terkait silent treatment dan emosional dan cara mengatasinya ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui hellosehat.com.
1: Sakit.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Prodo teman terbaik kamu. Teman Prodo saat ini sudah pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk ke segmen Beranda Asta Cita ya teman Prodo. Hari ini dengan topik modernisasi beragama. Nah teman Prodo, perkembangan media sosial ya sekarang memang luar biasa cepat ya. Zaman digital saat ini, semua informasi bisa kita akses hanya lewat genggaman tangan. Mulai dari hiburan, berita, hingga konten tentang agama pun sekarang sangat mudah kita temukan di berbagai platform digital. Tapi teman Prodo, di balik kemudahan itu ada satu hal yang penting banget ya untuk kita sadari bersama, yaitu bagaimana cara kita tetap bijak dalam beragama sekaligus bijak saat menggunakan media sosial. Karena tidak sedikit konten yang justru memicu perdebatan, menyebarkan kebencian, bahkan membuat orang saling menyalahkan hanya karena perbedaan pandangan, ya. Padahal nih teman Produa, agama itu pada dasarnya mengajarkan tentang kebaikan, tentang ketenangan, saling menghargai dan juga kasih sayang antar sesama manusia ya. Media sosial seharusnya bisa menjadi tempat berbagi inspirasi dan energi positif, bukan malah menjadi ruang untuk menjatuhkan orang lain. Nah teman Produa, ya lewat tema ini ya, kita dengan tema bijak beragama, bijak bermedia sosial. Nah, kita akan ngobrol santai tentang pentingnya menjaga sikap, ucapan, dan cara kita berinteraksi di dunia digital supaya tetap membawa manfaat untuk banyak orang. Ya, tetap di Prodo teman terbaik kamu.

Ya masih di Brodo, teman terbaik kamu, dan kita masih di Beranda Astacita, Modernisasi Beragama. Teman Brodo, teman di era sekarang ini kadang orang lebih mudah berkomentar dibandingkan memahami ya. Baru melihat satu postingan langsung bereaksi tanpa mencari tahu fakta sebenarnya. Nah, bahkan tidak sedikit ada juga yang dengan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, menyebarkan hoax ya teman Produa. Nah, disinilah pentingnya sikap bijak dalam bermedia sosial. Sebelum membagikan sesuatu, ada baiknya kita pikirkan dulu apakah informasi itu benar, bermanfaat, dan tidak menyinggung pihak lain. Karena teman Produa, jejak digital itu bisa bertahan lama banget ya, dan dampaknya juga besar untuk banyak orang. Begitu juga dalam beragama. Setiap orang punya cara belajar dan memahami ajaran agama masing-masing. Nah, perbedaan pendapat bukan berarti harus saling menyerang. Justru dari perbedaan itu, teman Produa, kita bisa belajar tentang toleransi dan saling menghormati. Nah, teman Produa, media sosial bisa menjadi tempat untuk menyebarkan pesan damai ya, kemudian motivasi dan hal-hal positif kalau digunakan dengan bijak. Nah, mulai dari kata-kata sederhana, komentar yang sopan, hingga kemampuan menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan kebencian. Itu semua teman Produa adalah bagian dari sikap dewasa kita di dunia digital ya. Ya, teman Produa, jadi ayo kita belajar ya menjadi generasi yang bukan hanya cuman aktif di media sosial ya. Banyak banget nih yang cuman aktif banget di media sosial, tetapi ya tidak bisa menahan diri dari untuk tidak berkomentar yang tidak baik, kemudian untuk menyebarkan pesan damai atau sekedar memberikan motivasi ya teman Produa. Jadi kita usahakan untuk tetap mampu membawa suasana lebih tenang, lebih positif, dan penuh rasa saling menghargai.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

9.2 FM Pro 2 ada di teman terbaik kamu. Itu tadi Carly Girl, dia teman Pro 2.

Ya, kembali di Pro 2 Suara Teman Terbaik Kamu ya, Teman Pro 2, di hari ini di Santai Siang edisi Selasa 26 Mei 2026 ya. Dan ternyata senang sekali Debbie Harta bisa menyapa kamu dan menemani kamu melaksanakan aktivitas di hari ini, hari yang super sibuk ya, terutama untuk ibu-ibu ya, ataupun kamu sendiri teman-teman Pro 2 juga lagi sibuk ya, karena besok insya Allah kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, biasanya nih para ibu-ibu muda ya, teman-teman Pro 2 juga lagi sibuk-sibuknya menyiapkan berbagai masakan ya untuk disajikan ya untuk keluarga ya, kerabat ya, ataupun teman-teman terdekat untuk berkunjung bersilaturahmi ya. Istimewanya kalau di Lebaran Idul Adha ini di Natuna, teman Pro 2, sama seperti menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Dan Idul Adha ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi ya, karena mungkin kalau Lebaran Idul Fitri itu banyak yang mudik ya, jadi nggak ada yang mudik dulu ke kampung, jadi nggak melaksanakan lebarannya di sini, dan mungkin memanfaatkan Lebaran Idul Adha ini untuk bersilaturahmi juga ya. Ya, tentunya bulan yang baik ya, tidak ada salahnya kita menebar kebaikan tentunya. Nah, di siang hari ini sambil beraktivitas di dapur dimanapun ya, buat kamu yang saat ini sedang melakukan tugasnya masing-masing, tetap semangat. Dan Debbie juga bakal temani kamu di Teman Pro 2 dengan banyak lagu-lagu pop Indonesia ya, hingga di jam 11 nanti ataupun di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tetap stay tune di Pro 2, Teman Terbaik Kamu.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Akhirnya untuk teman-teman Broadway itu tadi ada Project Pop dengan Joby alias Jomblo Abadi. Iya, ternyata sudah kita hadirkan ya di pagi, di siang hari ini teman Broadway ya, karena hari ini cuacanya mendung ya. Setelah sekian purnama diterpa angin, diterpa cuaca yang panas, akhirnya hari ini terasa mendung ya. Karena semalam juga itu kayaknya hujannya hujan keseluruhan ya teman Produa, biasanya itu hujan lokal ya. Oke, jadi selamat menikmati aktivitas kamu ya. Dan hari ini tepatnya 26 Mei 2026, aku juga mau sapa nih buat teman-teman Produa dengan ucapan selamat berulang tahun di tanggal 26 Mei. Semoga panjang umur, sehat terus, lancar segala urusan kamu ya teman Produa ya. Jadi tetap semangat tentunya. Nah, buat yang lagi sakit kita doakan juga lekas sembuh ya. Buat yang sehat senantiasa jaga selalu kesehatan ya, karena banyak orang yang sakit ingin sehat ya teman Produa. Jadi menghargai kesehatan kita, menghargai tubuh kita itu adalah hal yang harus kita jaga sebaik mungkin ya. Karena kalau sakit itu mahal teman Produa, mahal biaya obatnya, biaya jalannya, perawatannya ya. Jadi memang mahal, harus kita jaga dengan baik ya. Selain kita berdoa supaya diberikan senantiasa diberikan kesehatan, kita juga harus menjaga tubuh kita dengan pola makan yang sehat ya, dan gaya hidup yang sehat tentunya. Nah, buat kamu yang sedang dalam perjalanan ya, barangkali mau OTW ke pasar barangkali ya, karena tadi pagi itu ramai banget ya teman Produa untuk perbumbuan ya, itu sampai ngantri. Nah, jadi mungkin mau perginya agak siang ya, nemenin mama kamu ataupun ibu kamu ya, ataupun kamu sendiri yang mau ke pasar ya, pokoknya selamat berbelanja ya. Masih Devi hibur kamu dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga di pukul 11 nanti. Tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

Akhirnya untuk teman-teman Pro 2, hidup itu terus berjalan ya teman-teman Pro 2. Jadi gak ada EA-nya ya, harus tetap melangkah tentunya. Nah, okay, sudah pukul 10:36 ya, hampir 1 jam, hampir setengah jam lebih ya kebersamaan kita di Indonesia Request ataupun request lagu-lagu pop Indonesia hingga di pukul 11 nanti ya teman Pro 2. Nah, sebelumnya ini juga ada informasi nih buat kamu yang dulu kalau anak kelahiran 90-an pasti tahu ya film animasi ataupun film kartunnya Pikachu teman Pro 2. Kali ini Pikachu Pokemon ya, ada misi baru nih yang menggandeng salah satu penyanyi dangdut Indonesia di lagunya nih teman Pro 2. Nah, jadi misi Pokemon ya yang menggandeng salah satu penyanyi itu adalah Happy Asmara, dan dalam merilis lagunya, jadi teman Pro 2 bahwasanya pihak The Pokemon Company mengabarkan alasan mereka menggandeng penyanyi Happy Asmara bukan hanya sebagai pengisi serial Pokemon yang akan datang, tetapi juga berduet dengan Pikachu lewat sebuah lagu dangdut nih teman Pro 2 ya. Lagu dangdut bertajuk Kopi Dangdut versi Goyang Happy Kak ini dirilis di YouTube pada 19 Mei lalu ya, dengan Happy Asmara membawakan lagu dangdut legendaris ciptaan Fahmi Sahab ini dengan aransemen baru dari Tio Adrian teman Pro 2. Nah, jadi bukan hanya itu nih teman Pro 2 ya, dalam video klipnya Happy Asmara tampak berjoget bersama animasi Pikachu yang karakternya ini populer banget ya dengan Pokemon ya. Jadi keduanya juga terlihat bergoyang bersama ya. Aksi goyang keduanya juga disebut sebagai Goyang Happyka ya, yang merupakan gabungan kata happy dari Asmara dan Pika yang merupakan sebagian dari kata Pikachu teman Pro 2. Nah, jadi ini juga di kolaborasi antara Pokemon dan dangdut, budaya musik luar biasa ya, yang mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia mewarnai kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Jadi ya, mudah-mudahan musik dangdut juga semakin go internasional ya teman Pro 2. Selain pop Indonesia ya, musik dangdut juga mulai banyak dilirik oleh musisi-musisi di luar negeri teman Pro 2 ya. Oke, masih menemani kamu, kita juga masih sambil dengerin lagu, kita juga masih menghadirkan pilihan informasi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, itu tadi pilihan lagu-lagu pop mancanegara. Sudah mengantarkan kita di pukul 11.35 menit ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini, terutama yang lagi sibuk di dapur ya. Nah ini mungkin udah pulang dari pasar, ya berebutan ya kalau perbumbuan itu tadi sampai barbaris ya. Nah ternyata tetap semangat juga nih buat yang beraktivitas di luar. Nah ternyata untuk teman-teman Pro 2, ini juga ada informasi ya. Indonesia di tahun ini bakal ramai banget ya musisi-musisi dari mancanegara yang akan menggelar konser. Nah salah satunya ada penyanyi dari Hollywood yaitu The Weeknd ya, yang sudah menetapkan jadwal konsernya di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya. Nah jadi belum sampai 24 jam tiket konsernya ini sudah habis terjual teman Pro 2. Nah jadi The Weeknd ini akan menggelar konser di International Stadium atau di JIS ya pada 26 hingga 27 September 2026. Dan terpantau ya ini masih tersedia dalam lebih 24 jam penjualan umum dibuka ya hingga Kamis ya 28 Mei 2026. Nah ada sejumlah kategori di hari pertama dan kedua konser bisa dipesan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya jatah liburan ya, jatah cutinya, nah mungkin pengen lihat sesekali pengen nonton konser artis-artis mancanegara, nah mungkin bisa dulu nih, nabung dulu nih teman Pro 2, karena bakal banyak banget ya beberapa musisi-musisi dan artis-artis top luar negeri yang bakal konser di Indonesia ya, yang pastinya ada di ibu kota Jakarta ya. Oke, masih menemani kamu menikmati aktivitas di siang hari ini dan kita hadirkan penyanyi lagu-lagu pop mancanegara, tetap stay tune.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Akhirnya untuk teman-teman Pro 2 masih menemani kamu dan ada Lato dengan Together-nya ya, sudah kita hadirkan dan telah menghantarkan kita di pukul 11.46 menit ya. Dan ternyata untuk teman-teman Pro 2 kita informasikan juga bahwasanya masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 11.47 menit, dan masih menemani kamu, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisi, kisah inspirasi, kisah teladan, kesabaran, dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, ada Mahalini dengan Mati-matian Aku ya. Single yang dirilis 2024 ini teman Pro 2 memiliki sentuhan musik yang sedikit mellow, pas banget nih untuk suasana siang hari ini. Bareng kamu Lil, kamu lagi beristirahat setelah penat seharian, hampir seharian ya. Jadi mungkin masih akan melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaannya setelah istirahat siang ya. Dan buat kamu yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati teman Pro 2. Ataupun yang masih sedang dalam perjalanan ya, barangkali jarak tempuhnya juga cukup jauh, yang dari Rane mau ke Klarik ya. Nah ya, pokoknya tetap jaga konsentrasi ketika berkendara. Kalau ngantuk ya, ngopi dulu. Kalau enggak pun dengerin musik ya. Nah ataupun kamu juga kalau memang udah benar-benar ngantuk berat, istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Ini menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Nah masih dihadirkan pilihan informasi dan temani kamu dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara di siang hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Ya.

0: pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Hai hai hai teman Produa. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu.

Oke, dan untuk teman-teman Prodo itu tadi ada Tajul dan juga Wani Hasrita dengan Tragedi Cintanya ya teman Prodo. Mudah-mudahan bisa menemani kamu ya, memberi hiburan sembari menikmati waktu istirahatnya di siang hari ini. Nah, mungkin kamu juga lagi cari-cari inspirasi ya teman Prodo. Iya. Iya, karena mungkin besok ya, ataupun sambil nunggu daging kurbannya nih. Iya, nah mungkin juga cari inspirasi kalau dapat daging kurbannya mau diolah seperti apa teman-teman Produa. Nah, jadi ada beberapa pilihan juga nih yang bisa kamu jadikan inspirasi ya. Kira-kira kalau dapat pembagian jatah pembagian daging kurban, kira-kira mau dimasakin apa? Nah, yang pertama kamu juga pastinya udah paling umum ya, daging tuh emangnya enaknya direndang teman Produa. Nah, jadi rendang ini menjadi salah satu makanan khas yang hampir selalu hadir ya saat Idul Adha maupun hari besar lainnya teman Produa. Jadi masakan khas Minangkabau ini dimasak menggunakan santan dan campuran beragam rempah dan bumbu yang dimasak cukup lama ya. Jadi proses pembuatannya juga secara perlahan, ini membuat bumbu meresap sempurna. Kemudian kamu juga bisa jadikan daging kurbannya itu sebagai olahan sate. Nah, jadi teman Produa banyak banget ya yang jadikan momen-momen Lebaran Idul Adha ini dengan sajian sate ini. Kemudian juga bisa yang lebih ringan seperti tongseng, sop daging, dendeng balado, gulai ya. Kamu juga bisa bikin abon daging ya dan bakso daging. Jadi tinggal nunggu daging aja dan ya, tinggal nentuin selera kamu. Kira-kira kalau dapat daging pembagian jatah pembagian daging kurban mau diapain teman Prodo. Jadi tinggal pilih sesuai selera tentunya. Nah, masih menemani kamu di siang hari ini sembari kita hadirkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Berikut ini tetap stay tune.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Akhirnya untuk teman Prodo itu tadi ada Ed Sheeran ya. Azizamnya sudah mengantarkan kita di pukul 13.09 menit teman Prodo. Di Prodo Zona Sport yang hari ini kita juga sudah menyiapkan ragam informasi sport ya teman Prodo. Kali ini ya salah satu negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 yaitu Spanyol yang baru saja mengumumkan skuad mereka untuk Piala Dunia tanpa pemain Real Madrid, teman Prodo. Jadi timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026 ya. Pelatih Luis de la Fuente membawa sebanyak 26 pemain namun tidak memasukkan satupun pemain dari klub ternama Real Madrid. Nah, daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol pada Senin 25 Mei 2026 dan keputusan itu juga berlangsung menjadi sorotan karena sejumlah pemain Real Madrid yang biasa memperkuat tim Spanyol tidak masuk dalam daftar tersebut. Jadi ada beberapa nama seperti Dean Heijen, kemudian Fran Garcia, ada Alvaro Carrasas tidak mendapat panggilan. Sebaliknya, pemain-pemain Barcelona justru mendominasi skuad La Foria Roja tersebut. Di sektor penjaga gawang, Luis de la Fuente memanggil Joan Garcia bersama Unai Simon dan juga David Raya. Kemudian ada lini belakang diperkuat oleh nama seperti Paul Cubarsi, kemudian Eric Garcia dan ada nama Mark Cucurella, teman Pro 2. Nah, selain itu juga di lini tengah Spanyol masih mengandalkan Rodri, Pedri, Gavi dan juga Fabian Ruiz. Kehadiran para pemain muda tersebut juga diharapkan menjaga kekuatan Spanyol di turnamen nanti ya. Sektor penyerang juga dihuni sejumlah andalan yaitu Lamine Yamal, Dani Olmo, kemudian ada Ferran Torres, Nico Williams, kemudian yang masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini ya. Spanyol tergabung di grup H bersama timnas Arab Saudi, timnas Uruguay, timnas Tanjung Derve. La Furia Roja datang ke turnamen dengan status juara Eropa di tahun 2024. Nah, jadi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada bulan depan ya. Tinggal menghitung hari di 11 Juni mendatang dan turnamen edisi kali ini menjadi yang pertama dengan format 48 peserta yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Iya, jadi suasana demam Piala Dunia sudah mulai berasa ya teman Pro 2. Nah, mungkin kamu juga sudah siap-siap untuk menyemarakkan tim-tim favorit kamu nih yang akan hadir di Piala Dunia 2026 dan mungkin kamu juga udah punya prediksi siapa nih yang bakalan jadi pemenang ataupun menjadi juara dunia di tahun 2026 ini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

teman-teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: What it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charm and all, mother, why you tryna glitch? Pretty false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Akhirnya untuk teman Pradua itu tadi BTS dengan Swim. Iya, lagunya asik ya teman Pradua. Iya, mudah-mudahan menghibur ya buat kamu yang sudah kembali disibukkan dengan aktivitasnya di siang hari ini nih teman Pradua. Iya, kita masih menemani kamu sembari beristirahat ya ataupun beraktivitas kembali dengan pilihan informasi di Zona Sport ya. Kali ini teman Pradua mendekati Piala Dunia 2026 ya, FIFA secara resmi merilis ya lokasi latihan untuk 48 peserta Piala Dunia 2026. Jadi di mana pusat pelatihan peserta Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, semua fasilitas dijamin memenuhi standar yang tinggi ya. Dan ternyata ini disampaikan ya, di informasi ini disampaikan teman Pradua bahwasanya seperti yang dilansir dari laman resmi FIFA, pemilihan lokasi ini juga disebutkan oleh FIFA telah disampaikan ke seluruh peserta dengan pemberitahuan ini setiap perwakilan bisa melakukan pengecekan secara lebih awal ya. Jadi nyaris tidak ada protes dari para peserta Piala Dunia 2026 akan lokasi pemusatan latihan yang ditetapkan tersebut ya. Hanya Iran yang meminta pemindahan lokasi pemusatan latihan. Nah, tentunya permintaan ini diajukan karena Iran merasa tidak aman selama berada di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pihak Amerika Serikat juga tidak ingin perwakilan Iran berada di wilayahnya tersebut. Selain Iran, ada Kolombia, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan Uruguay memilih berbasis di Meksiko. Sementara itu, Kanada dan Panama di Kanada dan 39 tim lainnya berada di Amerika Serikat. Ya, adapun beberapa lokasinya itu latihan ini tidak hanya di stadion, kampus atau sekolah, tetapi juga di lokasi komunitas. Kendati demikian, fasilitas milik komunitas ini tidak kalah kualitasnya teman Pro2. Jadi sekitar untuk tim ini ada 48 lokasi yang ditetapkan oleh FIFA untuk tempat latihan ke 40 peserta Piala Dunia 2026 tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jagat sepak bola dunia sedang ditulis. Tahun 2026 ini, panggung sepak bola paling bergengsi tidak lagi milik satu negara, melainkan milik satu benua. Untuk pertama kalinya, tiga kekuatan besar, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, bersatu padu menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal kolaborasi tiga negara, turnamen ini mencetak sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim peserta dan total 104 pertandingan yang akan mengguncang dunia selama 39 hari penuh. Meksiko kembali mengukir tinta emas sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Dengan Stadion Azteca yang legendaris siap menggelegar laga pembuka dan akan membakar semangat dunia sejak hari pertama. Amerika Serikat sebagai penyedia panggung terbanyak dengan 11 kota penyelenggara, Amerika Serikat siap memanjakan miliaran pasang mata dengan fasilitas super modern dan stadion-stadion kelas dunia yang siap menggelegar laga-laga krusial hingga partai final nanti. Kanada sebagai debutan tuan rumah, mereka membuktikan bahwa Toronto dan Vancouver bukan sekedar pelengkap, tetapi pilar penting dalam mobilitas penonton di wilayah utara. Kota Toronto dan Vancouver telah bersolek indah, siap menghadirkan kehangatan budaya dan semangat baru bagi para penggemarnya. Per Mei 2026, persiapan di Estadio Azteca sedang dalam tahap finalisasi detail kecil. Sementara di Amerika Serikat, perhatian tertuju pada pemasangan rumput alami di stadion yang biasanya menggunakan rumput sintetis seperti MetLife. Tiga negara dengan zona waktu berbeda, iklim yang mulai menantang karena gelombang panas di beberapa wilayah Amerika Serikat, hingga isu keamanan di Meksiko. Peluit pertama akan ditiup di Estadio Azteca, menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar yang pernah ada di muka bumi. Piala Dunia 2026. Tiga negara, 16 kota, satu benua, dan satu tujuan. Menyajikan turnamen sepak bola paling megah yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sahabat bola RRI Ranai, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah Piala Dunia dan tentang perjalanan Piala Dunia FIFA, sahabat bola ya, yang bermula dari tahun 1930. Nah, kalau sekarang sahabat bola, kita bakal bercerita atau membahas tentang kesiapan tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, biar nggak simpang siur ya, sahabat bola, kita dengarkan langsung dari ahlinya, sang pengamat bola di Kota Ranai. Ada Bung Aldi yang akan memaparkan atau bercerita, berbicara tentang kesiapan tiga tuan rumah atau tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 nanti.
2: Baik, puncak Piala Dunia tahun 2026 ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh FIFA akan berlangsung di tiga negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, dan juga di Meksiko. Pelaksanaannya itu nanti akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini adalah sejarah baru, bagaimana FIFA menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya 36 negara peserta Piala Dunia, ini bertambah menjadi 48 negara, termasuk tuan rumah yang otomatis lolos sebagai peserta Piala Dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan kemudian yang juga menjadi sejarah baru adalah pelaksanaan dari Piala Dunia itu sendiri dilaksanakan di 3 negara. Sepanjang sejarah Piala Dunia sejak tahun 1930, baru pelaksanaan itu diadakan secara serentak pada tahun 2002 ya, kalau tidak salah itu pelaksanaan secara bersama antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, itu yang dilaksanakan secara bersama. Namun pada Piala Dunia 2026 ini, pelaksanaan perhelatan akbar sepak bola dunia ini dilaksanakan di 3 negara. Kemudian kalau kita berbicara lagi tentang 3 negara ini, Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko, memang Amerika Serikat menjadi tempat terbanyak, artinya kota terbanyak yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026, yakni di 11 kota. Sementara di Kanada sendiri ada 3 kota, dan kemudian di Meksiko sendiri ada 2 kota penyelenggara. Dan tentunya kota-kota penyelenggara ini memiliki stadion sepak bola yang sudah dinyatakan sah atau resmi dapat menjadi stadion tempat pertandingan sepak bola akbar di dunia ini. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai kondisi cuaca di 3 negara ini. Tadi dikatakan bahwasannya di Amerika Serikat sendiri ada tempat 11 kota sebagai pelaksana Piala Dunia. Kemudian di Kanada 3 dan kemudian juga di Meksiko ada 2. Jadi seluruhnya ada 16 kota yang menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Masing-masing diperkirakan memiliki kondisi cuaca yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat dikatakan atau sebagian besar, misalnya di Amerika Serikat sendiri, terutama di pantai timur New York, itu tepatnya juga di Philadelphia, Boston, dan Miami, memiliki suhu berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Tentu ini merupakan kondisi cuaca yang cukup panas nanti ya, bagi para peserta yang bermain di 3 kota ini. Kemudian ada di Dallas, kemudian Houston, Kansas City, dan Atlanta. Ini suhunya lebih ekstrim lagi. Diperkirakan nantinya pada puncak pagelaran Piala Dunia ini akan mencapai antara 32 hingga 40 derajat Celcius. Jadi barangkali dapat kita membayangkan bagaimana kondisi cuaca di negara ini ya, khususnya di Dallas, Houston, kemudian Kansas City, dan Atlanta, merupakan kondisi yang panas yang dapat di atas rata-rata dari suhu udara di Indonesia dalam kondisi yang panas. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kami kira ya bagi peserta-peserta terutama dari negara Eropa, karena kita tahu sejarah Piala Dunia ini selama pelaksanaan Piala Dunia diadakan di benua Amerika, maka hampir katakanlah lebih dari 90% itu dijuarai oleh negara dari benua Amerika sendiri, seperti Brazil yang sampai sekarang ini sudah merebut 5 kali trofi Piala Dunia, kemudian diikuti oleh Argentina yang sudah 3 kali menjuarai Piala Dunia, dan kemudian Uruguay yang pertama kali merebut trofi Piala Dunia ini, yang pertama itu bernama Piala Jules Rimet karena disesuaikan dengan nama penggagasnya, Bapak Jules Rimet. Nah, kecuali di tahun Piala Dunia di tahun 1958 yang diadakan di benua Eropa, di Swedia. Di situ Brazil yang pada masa itu memiliki si pemain legendarisnya Pele berebut juara dan memecahkan rekor atau mitos ya, bahwasanya dari tim benua Amerika Latin tidak mampu menjadi juara di benua Eropa, akhirnya terpecahkan di tahun 1958 itu. Ketika itu pemain-pemain Brazil selain diperkuat legendaris Pele, juga ada seperti Garrincha, Papa, dan lain-lain. Kemudian juga sebaliknya, ketika bermain di Amerika Latin, maka tim-tim papan atas dari Eropa akan sangat sulit merebut juara. Namun itu dipatahkan pada tahun 2014 yang lalu. Ketika itu Jerman, tim Jerman yang sampai sekarang sudah merebut trofi Piala Dunia sebanyak 4 kali, dan pada tahun 2014 itu berhasil merebut trofi Piala Dunia yang keempat kalinya di Brazil. Ini juga memecahkan mitos bagaimana peluang, meskipun dari persentasenya agak jauh berbeda ya. Dan pada pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini bukan tidak mungkin tim-tim Eropa dari Jerman, Perancis misalnya, yang kemarin pada tahun 2022 lalu menjadi runner-up, akan dapat berpeluang untuk merebut trofi Piala Dunia, termasuk tim-tim Eropa lainnya seperti Portugal, Inggris, ya, dan kemudian juga Belanda yang kami kira memiliki peluang-peluang untuk dapat bersaing dengan tim-tim lainnya di Piala Dunia tahun ini. Nah, kemudian kembali kepada masalah cuaca itu, ada memang tidak seluruhnya di benua Amerika ini bersuhu panas. Di Amerika Serikat, khususnya yang di pantai barat, yaitu di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle, itu suhunya rata-rata boleh dikatakan cukup adem ya. Diperkirakan ini antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Jadi bagi tim-tim Eropa ataupun tim-tim di mana saja dari benua Afrika ataupun Asia yang bermain di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle ini memiliki sedikit keuntungan terhadap masalah cuaca dibandingkan dengan dua wilayah, yaitu di pantai timur dan di bagian tengah Amerika Serikat sendiri. Kemudian kalau melihat ada dua kota di Kanada sebagai tempat pelaksanaan pertandingan Piala Dunia ini, yakni di kota Toronto dan Vancouver. Ini pada saat itu memang di Kanada sendiri sedang diperkirakan sebagai musim panas. Namun kalau melihat suhu udaranya, diperkirakan itu antara di Toronto khususnya antara 20 hingga 27 derajat. Jadi lebih kurang dengan sama kondisi suhunya di beberapa kota di Indonesia yang memiliki suhu relatif sejuk ya. Dan kemudian di Vancouver itu lebih sejuk lagi, itu ada sekitar suhunya diperkirakan antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Nah, kemudian pelaksanaannya di Meksiko ada tiga kota, yakni di Mexico City, kemudian di Guadalajara dan Monterrey. Nah, kalau di Meksiko sendiri, itu Mexico City, itu suhu udara diperkirakan antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Jadi ini merupakan keberuntungan juga bagi tim-tim dari negara-negara peserta Piala Dunia 2026 yang bermain di kota ini. Kemudian juga di Gua Dalajara agak sedikit panas, namun tetap cenderung sejuk, yakni 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga di Monterrey itu antara 28 hingga 38 derajat Celcius, merupakan suhu yang terpanas dari tiga kota yang dilaksanakan di Meksiko. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari tiga negara ini memiliki tiga negara dengan 16 kota sebagai tempat pertandingan Piala Dunia memiliki suhu yang beragam. Nah, suhu yang beragam itu mulai dari suhu yang sangat panas sekali, kemudian sedang, dan kemudian agak sejuk. Menjadi perhatian penting kami kira dari para peserta Piala Dunia, pemain-pemain dan pelatih mereka, ya, terutama tentunya dari negara Eropa sendiri yang memiliki kondisi suhu di negara mereka rata-rata sejuk. Tentunya mereka harus cepat dapat beradaptasi dengan tempat di mana mereka nanti akan melaksanakan pertandingan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini. Begitu kira-kira.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Agar untuk teman-teman Produa itu tadi Eat Gitar dengan satu-satunya ya. Sudah kita hadirkan ya teman Produa, tetap semangat buat kamu yang mungkin juga sedang menjalani tugas ya. Meskipun berat teman Produa, tapi mudah-mudahan tetap konsisten dan selalu bertanggung jawab ya sama apa yang ditugaskan ya, sehingga pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu terselesaikan ya. Sudah kita hadirkan beberapa pilihan lagu di siang hari ini, masih menemani kamu teman Produa, masih bareng Devi ya di sesi santai siang ya. Untuk kamu yang sedang berkendara juga selalu kita ingatkan agar selalu berhati-hati ketika berkendara, jaga konsentrasi, fokus ya. Dan mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan tentunya. Masih bareng Devi di Produa, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, untuk teman-teman Pro 2 itu tadi ada Fauzia Riblev. Ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini teman-teman Pro 2. Ya, kembali untuk yang mungkin lagi sibuk ya menyiapkan pesanan-pesanan kue menguehnya. Ya, mungkin kamu di Lebaran Idul Adha, menyambut Lebaran Idul Adha nih, kamu terima orderan. Iya, di list kembali, jangan sampai ketinggalan. Iya, supaya pelanggan tidak lari ya. Oke, masih menemani kamu, menghibur kamu, menemani aktivitas di siang hari ini hingga ke pukul 15 dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Tetap stay tune.

nih, sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru, dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia. Mantap lalu. Wow.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Tamunya Rema and Serena Gomez ya, sudah melontarkan kita di pukul 14.58 menit ya, dan hampir mendekati, bukan mendekati tapi sudah mendekati teman Pro 2 jelang pukul 15. Dan saatnya Devi Harita pamit ya dari kebersamaan kamu untuk edisi kali ini. So, selamat melanjutkan aktivitas kamu ya di Pro 2 Sore Ceria, bakal lanjut ditemani oleh Evi Soehartini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ternyata untuk teman Pro 2, pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune. Lagu kita masih akan berlanjut ya hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagi lah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Tomo Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore di Sore Ceria. Bakalan temani sama Evi Soeharti. Dan Evi mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang telah kamu laksanakan, kamu kerjakan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan untuk atas segala kesibukan hari ini dengan persiapan buat besok ya. Nah, tetap semangat yang berada di dapur atau yang belum sempat ya menyentuh dapurnya, tetap semangat ya. Semua ada pilihan ya. Kalau nggak sempat kita bisa beli dan lain sebagainya atau nebeng nih ya. Oke, nah aku punya lagu nih buat teman Pro 2 di Sore Ceria dengan informasi dan lagu-lagu hiburan khusus untuk kamu. So, stay tune di Pro 2 FM Sore Ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Aku ada cat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma. Oi, Ima.
1: Ya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekak kali je.
0: Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Airah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
1: Hai, yalah.
0: Ma, Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Ya ke? Tapi tak apalah, Ma. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Kompak Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: you gonna do now? Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, buat rumah, buat nama Pro 2, terima kasih yang masih setia di Pro 2 Irana. Dan besok ya merupakan ya momen Idul Adha. Nah, ini merupakan momen yang spesial bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini selain dikarenakan Idul Adha merupakan salah satu momen lebaran bagi umat Islam. Pada momen Idul Adha juga banyak tradisi dan kebiasaan yang dilakukan, terutama ya penyembelihan hewan kurban dan berbagi daging kepada yang membutuhkan. Namun ya terdapat hal yang perlu diketahui dan dilakukan oleh teman Pro 2 sebelum mengolah dan mengkonsumsi daging kurban. Jadi hal ini dilakukan agar teman Pro 2 dapat menikmati hidangan daging dengan tetap sehat dan bebas dari kolesterol. Nah, seperti apa sih tips sehat selama Idul Adha? Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya agar ibadah dan perayaan Idul Adha dapat lebih maksimal dan tetap sehat. Nah, masak daging hingga matang sempurna. Pilih area daging yang rendah lemak ya. Kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian membatasi konsumsi makanan yang tidak membatasi konsumsi makanan yang tinggi kolesterol ya, tetap olahraga atau melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian berhenti dari kebiasaan nah yang tidak baik ya, merokok ya. Kemudian ya makanan yang tidak berlebih lah ya teman Pro 2. Jadi momen ini jadi bahagia. Nah, untuk itu maksimalkan kebahagiaan dengan tetap menjaga kesehatan serta menerapkan perilaku hidup sehat, bersih ya. Tidak lupa juga cukup kebutuhan air harian dalam tubuh kamu ya agar tidak dehidrasi. Oke, buat teman Pro 2 informasi tentunya IP akses dari kemenkes.go.id.

Atau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: kalian tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

RRI Radio Penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten kreator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

nah buat nomor pro 2 itu tadi lagu-lagu yang sudah menemani teman pro 2. Nah, hari raya Idul Adha di Indonesia ya memang selalu punya suasana yang khas dan hangat. Yang menariknya lagi, teman pro 2 setiap daerah di Indonesia punya tradisi unik masing-masing dalam menyambut momen makna ini. Jadi mulai dari tradisi pawai obor, takbiran keliling, ya makan bersama keluarga, hingga berbagai budaya lokal yang tetap dilestarikan turun-temurun. Di berbagai daerah, Idul Adha bukan hanya menjadi momen ibadah dan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Ada yang menggelar tradisi adat, ya pertunjukan budaya, sampai kegiatan gotong royong yang membagikan daging kurban kepada warga sekitar. Nah, keberagaman tradisi ini menjadi bukti kalau Indonesia itu kaya akan budaya dan nilai kebersamaan. Meski berbeda cara merayakan, semangat yang dibawa tetap sama, yaitu berbagi, saling peduli, dan mempererat silaturahmi di hari raya Idul Adha. Nah, nomor berdua, tradisi Idul Adha seperti apa nih yang paling khas di daerah tempat tinggal kamu ya? Nah, kalau di Natuna sendiri kita udah pada tahu ya, pawai obor ya, kemudian kurban, masak bersama ya, kemudian berbagi daging ya kepada orang yang membutuhkan. Oke, buat nomor berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Evi di Sore Ceria.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Shutdown dari Blackpink yang menemani teman Pro 2 tadi pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Nah, Evi informasikan teman Pro 2 kaum muslimin dan musliman untuk kota Ranai dan sekitarnya masuk sholat fardu maghrib ya hari ini edisi 26 Mei pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu jaga mana tetap stay bersama Evi jelang berkumandang azan ya, masih ada lagu-lagu hiburan nih ya untuk menemani teman Pro 2. Stay tune and enjoy di Pro 2 FM.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke, buat teman Pro 2, lagu hiburan break dulu untuk menemani teman Pro 2 sore ini jelang berkumandang azan maghrib pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Evi hadirkan lagu bernuansa islami untuk sore ini. Pastinya untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat untuk kota Ranai dan sekitarnya, saatnya berkumandang azan maghrib menandakan sholat fardu maghrib telah tiba. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

Oke, selamat malam Episa Pak Temu Pro 2. Selamat beraktivitas, tetap semangat dengan segala kegiatannya ya. Dan untuk Temu Pro 2, lagu-lagu hiburan sudah Epi siapkan ya untuk menemani Temu Pro 2 pada malam ini jelang pukul 19 kita ikuti musik live chat ya. Tapi sebelumnya Epi hadirkan lagu-lagu hiburan untuk teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 FM Sore Ceria.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu, aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ, biarkan aja.
3: Eh, ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih,
1: thank you, langsung diputer.
0: Berarti
1: tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin

0: single lagi, Mimi.
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Ya, jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Mm-hmm. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, arrangement, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di EP. Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya, ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku gak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti. Ya kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain. Kan sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya mimikannya tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar
0: kan? Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih
1: ke situ ya? Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu tag-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Live Chat bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
2: dan Angga.
1: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
2: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
1: COVID ya?
2: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
1: Okay.
2: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
1: kayak gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
2: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
1: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
2: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
2: Iya.
1: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
2: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
1: Wah, itu. Dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
2: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti juga ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
2: Iya
1: ya.
2: banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
2: I Love
1: apa?
2: You kita rekam di Februari.
1: Februari.
2: Januari.
1: Bulan puasa ya.
2: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
2: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
2: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana.
2: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
2: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
2: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih,
2: itu bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
2: Kayak speechless
1: ya.
2: Gitu ya.
1: Ya kan?
2: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
1: berbunga pasti.
2: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin, dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp
2: Thank
1: atau
2: you.
1: Juga di live chat ya.
2: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika De ya, berarti ya.
1: Bener,
0: menikmati
1: dengan, panggung. Dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika De gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk mungkin.
0: Muluk banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuma di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
0: kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Super. Itu keren Super banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya. Itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya, semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak mahadaya cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
0: Ya.
1: Jadi di tempat core-nya. Kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh Iko Uwais, ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya seru
1: ya. Ya, gak ada yang gak mungkin, ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu, penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
0: Ya teman Pro 2 itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Selasa November 2 Jakarta, Wonder Rexen with Night Change. Itu dia, udah berhasil lo dengerin teman bro 2. Dan malam hari ini tuh malam Idul Adha. Tadi mungkin ada yang berpuasa juga, ada juga yang sudah apa ya berdoa di waktu-waktu golden time-nya tadi. Karena katanya tuh kalau di malam Idul Adha tuh katanya Allah turun langsung untuk bisa mendengarkan doa-doa kita, guys. Jadi mudah-mudahan tadi pada nggak kelewatan ya. Oke, okay, dan nanti juga bakal ada takbiran. Kita juga bakal puterin takbiran ya, biar nanti lu bisa ngerasain vibes-nya malam Idul Adha, ya nggak sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soslim FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Prodo, teman terbaik kamu, Tom Prodo, selamat malam buat Tom Prodo semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, Tom Prodo malam hari ini di tanggal 26 bulan 5 atau Mei 2026 ya, bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal temenin Tom Prodo untuk siaran malam hari ini di Jaga Malam ya, mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 malam nanti atau tepat jam 12 malam ya. Malam hari ini Gema takdir takbir ya. Kita dengarkan ya Tom Prodo, karena besok kita merayakan hari raya Idul Adha. Oke, Tom Prodo malam hari ini aku nemenin kamu dengan lagu-lagu hiburan. So jangan kemana-mana, stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Hai hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo baru aja kita dengerin lagunya Asila Maisa, Angkat Tangan ya. Kalau rasanya udah gak sanggup lagi, Tom Prodo gak usah dilanjutin ya, nyerah aja dah. Kayak lagunya Asila Maisa ini ya, Angkat Tangan. Ya mungkin ada titik di mana kita udah berjuang, udah memaklumi, udah sering memaafkan ya berkali-kali, tapi masih aja gak berubah, atau yang kita terima itu menyakitkan gitu ya. Nah ini saatnya kita angkat tangan aja, nyerah aja, jangan kita paksain kuat terus ya Tom Prodo, karena lama-lama luka yang akan terbentuk itu pun juga akan semakin dalam ya Tom Prodo. Nah kalau udah dalam tuh lukanya, sulit buat disembuhin ya, cila. Oke, Tom Prodo malam hari ini yang lagi jalan-jalan ya, nonton pawai obor. Tadi informasinya ada pawai obor dari adik-adik SMA Negeri 1 Bunguran Timur ya, Tom Prodo. Dari sekolahnya, titiknya itu kemudian menuju Pantai Piwang. Tadi juga sebelum kesini aku lihat jalan juga udah mulai cukup ramai, cukup padat. Kemudian juga ada beberapa petugas-petugas yang jaga sudah standby di jalan ya. Walaupun tadi sempat rintik-rintik hujan, gerimis, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman yang merayakan malam lebaran ini Tom Prodo ya. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung buat Tom Prodo yang mau pergi lebaran ke rumah makci, maklong, makngah, atau ke rumah teman-temannya ya. Dan semangat juga nih buat emak-emak atau teman-teman yang malam hari ini lagi sibuk banget berjibaku di dapur ya, ada yang lagi bikin ketupat, ada yang lagi rebus lontong, kemudian ada yang lagi masak gulai dan segala macamnya ya, untuk memeriahkan hari raya besok. Mudah-mudahan sehat-sehat, semangat, besok pagi harus pergi sholat id ya. Oke, nomor 2 kita lanjutkan ya lagu-lagu kita malam hari ini. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap,
0: hap. Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja. Oh,
3: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa,
0: diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tom Pro 2 selamat malam buat Tom Pro 2. Sudah pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Pro 2 selamat beristirahat deh ya. Buat Tom Pro 2 yang udah siap untuk istirahat setelah menjalani hari yang panjang ya. Mungkin hari ini agak gedebak-gedebuk ya. Agak sibuk nih ya buat kamu ciwi-ciwi, mungkin bantuin mama atau kamu yang udah jadi mama ya, akan nyiapin menu untuk besok hari raya ya, mengundang tamu untuk datang bersilaturahmi lebaran ke rumah ya. Pasti kita juga menyiapkan segala sesuatunya ya Tom Pro 2. Dan hari ini juga emang kelihatan tuh jalanan tuh rame banget ya Tom Pro 2, mulai dari jalanan terus tempat-tempat yang jual ayam, tempat jual daging, jual kue-mue, itu rame banget, diserbu sama orang-orang yang excited menyambut lebaran. Ya pokoknya mudah-mudahan sehat-sehat aja lah ya buat kita, cuaca besok bagus biar kita bisa lebaran dari pagi sampai malam ya. Kalau ke rumah aku Tom Pro 2 kayaknya tutup dulu besoknya karena aku masih siaran ya. Abis malam ini besok aku masih bakal siaran menemani teman Pro 2. Kayaknya aku gak lebaran dulu deh ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau nganterin ketupat, lontong boleh juga ya. Bercanda-bercanda ya. Oke, teman Pro 2 sudah hampir pukul 23 atau jam 11 malam. Nanti ya selama sejam ke depan kita bakal jazz musik aja. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 teman terbaik.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 200

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup.

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Dalam peradaban di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, edisi 26 Mei 2026. Dari Sepempang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, berdengar dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1000...
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Kemensesnek menuturkan dari 1098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi Presiden. Standar bobot sapi Presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu, lebih lanjut Wamen Sesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamen Sesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamen Sesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi Presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
2: Sementara itu, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan

manapun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat Id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 jemaah jalani rangkaian Armusna.
2: Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah ini pada 9 Zulhijjah untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji Armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh Aqabah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari Tashrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana, Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan krisis? Ya, halo Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami?
6: Ya.
2: Baik. Pak Ridwan, terkait kesiapan terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase Armusna seperti apa, Pak Ridwan?
6: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama, penugasan di sekitaran pos Armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua, kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim. Yang tim di MCR atau di Armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jemaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua, kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jemaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ya, ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
2: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
6: Iya.
2: Iya, baik. Ya, Pak Ridwan, boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Iya, jadi para jemaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jemaah kita bawa ke Arafah ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jemaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Bu.
2: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan, dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
6: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
2: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
6: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
2: Baik, nah Pak Rituan, kalau untuk skema mitigasi risiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
6: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPIH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian, Ibu.
2: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini Pak Rituan?
6: Oke, kalau kriterianya itu, yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini, Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung, dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, ya sudah didata oleh para dokter kloternya yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai, ya mohon maaf, buang air di mana-mana. Nah, seperti itu kan, ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah, itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program Safari Wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi, yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program Safari Wukuf. Dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program Safari Wukuf. Demikian, Ibu.
2: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu, Pak Rituan?
6: Oh, boleh sekali, Bu. Tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya, Ibu. Dengan pengawasan juga, tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
2: Baik, Pak Rituan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Rituan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian armusna yang disafari wukufkan juga petugasnya. sehat begitu ya, ya. Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian Armusna.
5: Wawancara Pro 3.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

Selamat pagi Teopro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 2. Kembali mendengarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dari Perdana Terpada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha Mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

nasib, bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serulung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: banget.
1: Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Libra dua-dua terbaik, kamu tahu Pro 2 pengen ucapkan selamat pagi untuk kamu semuanya. Tahu Pro 2 apa kabar? Ya mudah masih KPD teman kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Di tanggal 27 Mei Tahu Pro 2 bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha ya. Nah untuk kamu Pro 2 di pagi hari ini yang masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitas, saya mungkin di pagi hari ini juga akan melaksanakan sholat id ya. Nah nanti di Pro 2 atau Pro 2 juga akan menyiarkan secara langsung ya sholat id berjamaah ya di Masjid Agung Baitul Izzah ya. Nah tambah Pro 2 di pagi hari ini tentunya masih aku hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas teman

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2 ya. Selanjutnya kita akan bergabung ya bersama teman-teman kita di Masjid Agung Baitul Izzah untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.